0: ni.
1: Wah wah. Kalau
0: kita dah.
1: Wah. Algun he kori, aha man. Algun kira aku kore ko gulai deh tu.
0: Gulai ni deh. Aha. Barang jantung muka.
1: Algun hiwe weduma salam. Algun mana mih kure sura hiwe fade gira agen guna. Wed, aha man kira aku. Dia algun kan nengu kira aku mian. Manik Kumari cek kaya fia. Manik aha man kure ganda awe ke di. Barang barang bodoh syukuri aingge manik.
0: Mana
1: upah je manaika badal we mew pada idu ka.
0: Degit barang barang syukuri.
2: Adi sefar idu mbarik.
0: Adi sefar me sefar.
1: Bayas gina kiam we. Fina idu mbarik nge.
2: Idu mbarik.
1: Adi algo mungkin ehun terine sa adi sefar sama idu mbarik. Algo mungkin barang khas kantar tengah bo. Oi me khas sa idu upah loge terega. Inge to algo mungkin mihar wani suas do kalap kudero kudero terega. Adi we raja garu Facebook page am misuas algo mungkin lan deng kagur ka fas suas baru. Facebook page me der ko inbox kurawan tibe funge jawab inge to erum par fasiyawan teng hame ai ki idu handang a kurma deng mihar wagutu kudata mamun dane mi dihaver community me ti ekka da phone mere mubarata eba ade heno kaachi teng bai farata kun hi kurawa mi ki haware ge mubarata ka bane ba ede mi ahama eeduge ufal ge me baveri kolum gotun tafatu gotaka inge to eedaki boda mi kembui mas komisar ka guli fonna eedetta hendunu mi fashani bodu sang ehno rarush kes me bove male ge seki kankol to ge bove buying hisab to ge bove avatteringe meduge khas saing ove aila emmen e baveri gen mi ha kwesche tayar ko gen diu menduru ge den mi har ulene men badi ke tere waran busy ko
2: hena busy ko mi wago to ulene
1: hinga ba e hun tere ke kya ho da da ke badi ke tere to bada da assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
2: maryam
1: maryam maryam maryam ta marita he da kon mena mes kya mi kya ne
3: ikule hama wa gata ko kya
1: mi mu kya ne hin biru
2: he ba mari kya ma do mari ke ne halo
1: Alhamdulillah, kau betul kau tinggal hari ini. Algun mes Alhamdulillah, kami rahat kau itu barang. Kau mari.
3: Ada.
1: Idom bar. Mari, badik ya kau.
3: Badik ya kau ya. Kau cerai na. Baru cerai na demi.
1: Ah, dua lafah mah. Heh, nu idu kulek barek kulek lah dua lafah. Kau cerai saaf kau lah. Aneka kau badik kau hece kakala. Aneka bere kau wada mala.
3: Ah, heh, mari.
1: Idu ini mada aneka kau kau deto.
3: Idu itu ke mana? Jadi ibu mana? Ibu sah sah muda ke mendaan?
1: Hei tu tu muda ni aneka. Eh mana? Ek, adik kau mi fenjah, kuda jah ka dua he nunen?
3: Ah, adik nu jah le, adik nu jah le. Mira tu segi adik. Mira kuda jah ada kan lupa sana.
1: Kong kau mau tiri mira tu hembir.
3: Mira tu la ilah illallah, mi sahian pula dua nu pula tu jah allah. Ini hantar upah sekarang juga mihu, hijrah lagi mohon jasa kamu.
1: Wah,
3: ama emeng ebel lagi, kasih kata kamu lagi kodi onnane, lagi ri onnane, borberu onnane, dasi onnane, demi heng siakan hengi lah ama na belu, borumas kulo, mika hele huriha kamu emilah jasa onnane.
1: Mana fakka?
2: Mikulibar.
1: Then kopa kudipodo emmen rasuke emmen tipuni hama emmen ves bari wa wa kehno
3: ade ade
1: emete ves kamen no nanta keumma kekkuma ekanga mugole ko bai
3: no no no no no no jeisa ku edu oho gwani yenno
1: weba gwata nikar raha dakkalu mi kolaves
3: dale dale hama ki kolaves
1: raha raha la kahala Rah lah kahal eh, ini mereka kakak cik wah kan ikan dakkal bagus.
3: Tiada nak rah lah.
1: Eh ni, ego tak rah lah aku pun ni. Eh, nuri kita.
3: Rah lah le, rah lah le.
1: Kau cik siam kau kakak ule ni.
3: Adilah.
1: Kau kulhun nado.
3: Kakak le geri dia, bakari dia, bondi bag, aluiza bondi bag, sagu bondi bag, bamkue bondi bag.
1: Eh, mihun nahada cik, eh mihun nukakak cik kau cik siam ini pun ada guna. ಹದಾ ಎಚ್ಚೆ ಮೀರುವಾಣಿ.